motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.

Abu Habu Yamaha no Lanella. Patroban Suela Mazayan Baba Shulea. Hindatana Gulari said, Hokareka Nagas said, Tipelos of Gabo Shoko. Meta hola ke lebesa ha e me ha so ya senya se shwae lela pale na tebo ka kwa ke tswa fa le ha e

0: Benar-benar tersangka sekaitna Brandon Dudu Faso 98 sebagai my baby. So mami itu le, ki boleh boleh hingga taling kemana kemana fora belum fontain. Perangai itu sengangat. Om mulai sa ore, hi lady soski, hi lady, kita bo sibaya kemana kemana kamozolo. Kita bila holo kai seriaga. Aitse o mo molaetsa ore di mela hello hi di ke lady le na ke teng hle ke le ka mona ka Frankfurto ke khanye ka tiso ke le bula holo weso mina wa hao lady soski o mo ate ha holo hle le bogo ko ha boyo ho ha nge thabo ma sitting ka mane ka Bethlehem abre meso so e ha ha mala ho e ba le shumele metso e mehlano pele re kana ho re nyana le shumele motso le monga mo se ke le ka ofetela mabaleng a dipapadi ke fetela jalo khaitse di a ga tshipule leo re tsamaya jalo le morena ra morebudi ke mokotlisi ya tsabetsanang le tolena le khaitse di a ka ofetela ena papadi e pakeng tsa Norway le England e fihla pheletso
1: Shield jwale e sebitswa Rexona. Se fedisa lepoka sa mantle lefatsheng ka bophara. Rexona, e keke ya o phoqa.
0: Re tsima mofuta, re bua ka wena. Setlhopha sa gago sa bolo ya maoto, seo o ikapetseng sona se na le mabitso a magolo ka o fetisisa papading. Empa phitlhelelo ya gago ya bolo e qala e be qetelele ka gore wena o hweletsa TV. O na le mahlale a go manolola papadi go isa qetellong empa he